0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: jauh-jauh gila amai kita ya.
1: Sabarlah. Agi seput-seput saya ini.
0: Agi apa khabar Syaz? Bagi tu.
1: Bagus, tapi bagi tu di luar ya perjalanannya agak lambat Leo. Tapi bila kita dua ada di konti tu, nya jadi perjalanan yang cepat. Yalah ceritanya tadi.
0: Panjang langkah kita bagi tu sebab apa? Sebab hujan. Pertama kali dah masa 3 minggu pagi.
1: Ceritanya tadi
0: panjang langkah kita pergi tu sebab apa? Sebab hujan. Pertama kali dah masa 3 minggu pagi.

tempat, begitu juga dengan petang. Ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk siada dan keadaan laut di Barian. Laut berombak 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu hari itu 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu hari itu

tanya orang yang dah berkeluarga lah, yang macam kita yang dah dewasa. Kadang-kadang ada orang tuknya memerlukan teman dia, si lelaki, si perempuan, yang orang yang dah berkeluarga lah, yang macam kita yang dah dewasa. Kadang-kadang ada orang tuknya memerlukan teman dia, si lelaki, si perempuan, yang

Ya, Malaysiaku, selamanya lagi waria lepas satar mai jam kita itu 12, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami, milih kami bawang lah tengah hari. Hari wifi Sri Aman kita ke tengah hari itu. Nih, jadi tengah hari itu dengan harap ke kita ya sama lantang, lebih jalan ke pengawak, lalu pihak megang harap ke sama mujur megang. Dengan harap ke kita ya sama lantang, lebih jalan ke pengawak, lalu pihak megang harap ke sama mujur megang.

0: Nah, tuan.
1: Okey, aku sekali lagi kalau kita bila mayu apa genturuang kita itu sama-sama lah kita datai
0: mendap. Nah, tuan.
1: Okey, aku sekali lagi kalau kita bila mayu apa genturuang kita itu sama-sama lah kita datai mendap.

Cutis, ya 2 hari aja nih. Nah sampai ke pulau mana? Nah mana sempatnya 2 hari aja. Utai ke mana ya pedias nih lepas main. Cutis, ya 2 hari aja nih. Nah sampai ke pulau mana? Nah mana sempatnya 2 hari aja. Utai ke mana ya pedias nih lepas main.

Jadi minta semua kemembelayan ke Diau di Kuap Sebuti Miri, Entawa, Kelasin, Guntung, Kenyungan, Empadik, Sungai Tanduk, Munggu Demam, Purai, sepanjang Batang Gundup serta semua kita ke Ngelala, Niang, Ajit Anak Sid dipinta datang magang ke bilik lumur 1 rumah Dunster Nancang Empadi Tengah Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 5/29 hari bulan 5. Lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai lumur 29 hari bulan 5. Lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai lumur

Selekah jaku saritu ianya labah. L-A-B-A-H, labah. Reti labah ianya enda nyadi, enda mujur, nadai pengujung, lebu, puntan, tau kerumbau. Contoh ayat kecerubah. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak jadi, labanuan udah duduk sulai, pulai kebak. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak jadi, labanuan udah duduk sulai, pulai kebak.

Tuh, pagi riwayat. Tuh, pagi riwayat.

0: Nama geluan cok tusah ti.
1: Eh katin dah ibu. Hai tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai keuntung.
0: Nah kebenaran tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Alaban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Katin dah ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nya ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nya

LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25.

Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang